0: Sungit upp av hjärnan. Tänna pinkot ser du. Julia Lucasi. Good bingo. Näkö mikki pinkoa se oikein tosi. Try again next week. Unno siut siellä on vuosi. Good night.
1: Tui. Mallumi ola tui. Ei mana kauming mata. Ani ung mata. Taavo ma. Tuk yam kemo mu. Kadone chapakku. Ejukku de no makku. Tu pa temillo. Ti millo. Pakku minga kadone ago te haam. Namakku minga li kokiuti ni chatku ni kadone ago te hamisa gagati. Ti millo. To park in the Kandunia of the Haktui, Tana, Tashiro Kunga, Kayatulum, Kayatulokuika, Shuti, Tabanga Chisenum, Kukia, Mochemo, Kandunia, Ema Ika, Akianing, Atem Mata, Chisening Angani, Tem Mata, Kandunangi, Tabani, Akiani, Lerami, Isis, Chapak. Isat just tapat topoyau di kekuala ram. Taman na kukwa takai no hengen mahanik tumik. Kauzi mammi kami. Taman karat suno nangani ino kapumbat. Kandun ya suni ipot na. Anan kauzi magami. Isip gulam mat sinan. Tay makaya kujau yukin ni kami. Kauzi faktau yukin ni kami. I choose what to. I know when the government, Umia Hak, Iburako, Nidoptasuni, Iburako, Temetu Mako, Ipuina. I choose what to. I know when your government, Umia Maria, the Mia Hakten and Matei Chuman, Angin at Chamotin, Taudalimu. Yet all day nothing yet to me. I yell not to the Anovina. Very much. Anoe itum la guamma. Omea acco. Ipucto atausa bunuk tasuni. Taimet to book. I yell. Taima hamdonani to a hand feminine. Hamdonani to a la chutic. To hold a chasuva hammigami. To hold a tamuk to hold a chasuva hammigami to win only. Baba nga nunamin nyo utistri nga nyo kando niya sa isami ninakko pisukko tapwa silmi tanakta tillo namba tillo takwa kalti tingmi nanakwa na inyong ipili niya o takwin nati takwa silmi hanakta to takwa kingulehi unutahi nakwa isima walautui Hanamu, New Wadimu, Atulimo de la Mil, Timu Kavik, Tameluni Namato, Kimno, Atulimo de la Mil, Timu Kavik, Kisiana Simuninga, Chokoto, Chokoto Mingo, Timulerabi Chokoto Mingo, Pius Mini, Namatuula, the Pius and Ning Pius Romeda Seja, Nambalinunde. Kena kami hukumat kini nama kami takuan hingga tema ilu kami tapunga kasi alukan lama abatano te posa siningali pipaan na kasi alukan lako tayo nuna nga taman na kinak chugu kipayok sasyok binit chugu kito ba ilawang mat kita hatkiangin mat Pintah kiangin matana, kaima katarin mut, ailim niyut, melumut, kalak pahami mak, tarik cuti makon, tapwa tarik cuti, kemenna loal kalau jasemenna kau si mak itu, thay mà tôi ba mươi chút đi, u yaga ya đi chút đi bút chín ngay u, anh mà lúc các cái gút đi nè, thay mà các cái gút đi nè kí xe nè, mà anh khao im mà thay mui, như thế nào kêu nè, tiếc không kêu, thay qua đi các cái gút đi học cái hàng mà ta khát tôi làm ba mươi ngay u nè, như này nè. Tôi mới tuân theo lịch khi mà yêu khai ra, vì tất cả đều phát sinh ngay yêu. Cho cô thích mà tên yêu, tên mẹ yêu gần, à cho con nàng thích mà nó gặp khi người ta say yêu đi. Em mà phim mà biết tao sẽ gặp mình yêu cho tôi, em mặc cô hồ đi người khai ra mù. À suy ra em gặp thằng mình gặp mình, ta bông à, ta sắp gặp ta ta mẹ, ai cũng mà gặp mình. Tất thì cũng ạ, vì một số một, thật sự kia, khá cái số này, khi tiếng anh ấy các bạn, tất cả những chim, tất thì cũng ạ, vì một số một ai, khó khăn một ai là hầm, tạm là kêu như thế, khai ra cái gì mình chưa có tập tâm mình, em mà thu một số một ai đi, ít là khó khăn một. Thế mà, tàn mà tao khao khao, thì ta khách chén đi mà, cứ ra lập cho xíu tùy. Thế mà, ta khao nó cầm đi xìm đi dù. Tao bằng anh em đoá dù, tù kia nó, ạc ta lập cho mù. Ạc ta lập cho mù, khai lọc đi dù. Khá mà ạc ta lập cho nó, tao mà, ngay đoá dù cô ngã nó, ai dù, ta bằng cái anh chú ra mì cha nó, thi dù, cô. Apa lagi tu? Warna kita hati yang jinna, ilahana kami jinna tu kalau kita hamai tu kalau puluh, boleh ma? Baru ngah sudut tak kamu, ayun nanti, tawani takin mani ada hak tuhan lemak, kapiyumi, kapiyu, terus, bersyukur. Temuk-sikut inna ra-ra-pinga. Kaabani sikhinyani kuin kakkuti kapiyo. Kattunga umammaaget nga hattui tirurek kisiyotti. Naimaa khikat vengitti. Onlaa siukaluak chuti. Pisipti. Naimaa utisimmiyami. Tasukwaan utisimmiyami. Taantimutu akkuti kitsuku hajakta hangmat. Ema tak tarik tu, kaya tak kau kemam misuwi, ukiak siu le kami, apa suruh arsil le kami, tak kau ngak kau kaya kalu tak tigin le, mukasiu, tak ane ukiak siu le kami kami kami, kau kaya kalu tak tigin le, tak patam seberat itu tak siwi. Kuaya halu kasih mata elem ni mani, ikhlasat dulu. Takkan ini waktu ukiuliman apa cukup takkan ini urak di kisah ini tamak kuahin pi kain tangan nunai. Terbalik tasih wenau mata ilun nanti. Ubagiak cukup, kan diak cukup. Ikhau macam ini aji waktu, tapi mati sini, tapi mah. Takkani tukusio kayo kwinna tui. Kikaksuti. Mima khaano. Kaapkanitku. Ema onnudu silamma. Tiedna silamma. Tunuksikunnei. Mapaattuni aitsunnudu. Eikun alla toomu. Alla toota singanu. Kajakkanu. Piudikkaminni. Saya mati nasabti. Tapi melu kami takwa ngapaktu ikhayang nutau tuin nem mata. Kaya uhumat ngitto. Uhumat tu yang itu kaya. Bukan ni, patuan ni, makon ni, anili. Tanma kaya. Kumat evanijo nang yang ni yang itu. tabakku aku pasillo ni ikaga haktu aum lapani pisuktuni tanna hatna amattu walwa amang minti siagani usiak tau sia kaya nang yanne yangin ba taima iki telaranik tachamot pisuktuni talapasani lo nammachuni lo tan nakhaya kuat miliut pinasugo nammau tahamim taming ikimi tuat lino pinasugo nammachuni lo taima atami chauti ikchuni utop tajagani taima piusat kisiani munam pikkiara hanni sautu inna tok tadarap chutimi iga achuala kami tattuali kolom maupin nakani tupi pija urami kai mapi usahattui kai ma kupan nasetan nimat ullu shihirun nimat piyak nasan nimat abunga ulittan alamma kai ma khandu miya chidibu timuk shihir kai ma kaina kukkia mo chai muhumu asuila kai ma ilami pakasiani akkaako kalunia ko magmigi kalunia tigi suma na masimi pakisiani ay mahuti chani gani taudunga bugon tumu ata honan yesalam migami ata chami ata pakani tay me jo twin twin tay na pi utrak twin tay na nallumi ulagami takkani tesot kyoani shekhenun mo alum mata tui kanna chanama yumma da yo tai chumani angudi anguchi maya galokka pini troppi binningi mallu gami inottrumi akke che madui tamakkal talui petittavi atullua jagon nei kilogi tikitto hamma ikatto halamma atuppau kalla shuru walwa pilevi tautuppa lauttava ekkuali chunamittalu unnaitu inun kauji malaktilunga tai chumanili shibuninga gut ani chummagai nallumi wako tihippi elektroivaka inki wako tihi kaima taanna tapaavi kuukummigani ingattaniugan ingattanin maraluugan kajatkut majoraksugu pangaksugu teikkoa tukkui ikata tukku sesinummaatui naamma viiasittiaui kamanna sesininga tanamasi sanamangmat taunanga sinaani imau sinaani inuksui tukilerei majoretkenmata tappawa khakkayab khakkamadanam khakkar tanim akkayam daima tamakwa talei akililluang khoku popio timakh ta la tamakwa inku ema akilri tanna tanlu anopio atausiu tanlungo iluan chungi muita penito taat taarakkuninga pisuktum kokkinistaarangittup okiattanginna putittaaprinnama daimaapiu sikhagami taakkua haoisakkuna sibutligi sibutligi daima kandunaani alialappaliaimbo chunakhutihangitullo kandunaani taina pisu hakpi veima akkuning ilatsayali walakchuni nallumi utuni khabnani kisiyani khubia vela khpadano minu kukiu ke halat sumi sikki suumi takkunung ilamini ay kenok nurebo hawagi magami asuila sikki suumi pukiu te khakuma illa galua minu tamani tsena khalittumi tsena ei meillä ole päivinä meidän. 거기에 기고 아미쇼 강의에 기고를 그인나 내가 큰 더 많이 거냐고 내 뒷남을 위라가 로아민 거기에 대하랑 마식기 쇼움 대마 피우사 학교 닦고와 날림이 암말로 이피가 라비 뚜끼긴 나리 그는 아랍다 이랑 긴 뚜끼니 이랑이 낙지야니 이랑이 뚜끼야니 Ema pipiga lalu ikati mau belengai tunau lah atau yang ini kan. Tapi mah inu makku atau hakku terluang waktu angut dulu apna lo. Tanah anguti atau rapu silakini silakhi. Aipanga tuktumi apna tuk apna tuktumi apili. Takwa derakku daktu. Tanna anguti silakke ullaku takuyauva me silakkatimini niliuyauva ngaktuku silakke silakke takuvalla kaavattu ullaku tanna lupukka shivuahmigu oatimigu killahammima kinapimi kinapvi ullaku Kilakimari ilan, tepio chiboga, buatinya tu, kesi, tepu yang lawan kesi, kilal tenat demi umlap, atuila apna, kilaku takuza, cahamik, takuan lalap, email option, nakia kalu. Nakjo kalo nakjo kalo nakjo ni kisah tak kuat lal imingi acara meminat kita ni acara acara laga yaudah kami kita alung alung ni iming tenapi serakki tak kuat lalu sibuli berok cabin masih sibuli ni sibuli apin berok cabin tahu kita ni tu ena dan mati ena ingat cemak Eh, kalau mana saya jumpa mereka, ini mata ilmu. Kalau jumpa mereka, ini tu ikan. Eh, ada tangga. Kalau ni telung ni mac. Silam ilmu, ikhwalam. Kita dah ingin ikhwalam. Silam kiri, hulur kiri juga. Ada tangga kalau ni ada kikim mac. Asalnya kisah ni mana, ilon mana. Nukuk dili kelam nukuk, kan dili suku mengata kau lima tengin nami, biar kau tengin nami do, kubit tahu tuin nako, di siapa nukuk, di tahu salun nami, di tahu larame halat nama, tema pius hatu, tema kau lima angit di halunan, di kute hat tengin nami, tema ingwi, alih-alih beli tuin nama ta. Kalau nak ni tu ini lepi ilang, ilang itu nak urut cipt ini naya kalau nak tahu tak pakai lopsudi, di parti umi kiri umi. Tapi mah unisio patui ini hati minyak tu kita orang ini sabda ni anu, unisio kau tu cuci tak kuah kalau nak, kita orang malah ramai kuni kagat ina. Kalau nata kau nak kucaga takut, kalau nata kau nak kucaga takut, kayu aluk tu tak kuat, cikal lat tu tak kuat, eh naya ulat kondisi tu je, kaki orang ni kayu aluk tu tak kuat aja, kaku aja ni cikal lat tu tak kuat cumi, tema dana, tema lingam mak, dana tu pak ini orang tahu aja ni. Kakisau ini kian, kakisau. Tapi mak, anak kau cuba kau kumi mata makai, makapi. Aku cuba kau tengah dah tahu, ungu nali api. Aku ada kolom iyo cuba kau di makau alaksun. Tapi mak ini kisah cuba kau dihat. Tapi mata mak kau ayok nak sami mata cuba kau di tanah. chupo ti me atta o jamen ni kanu viu la me ti sian kanu viu ya chupo ko ti da me to kanu viu la ta ke me gal tu pa ki la pa ganes khak ti sha ti me ti sian ta na tu u sak te ka yu en na ni tai ma tai ma ta na i su bin ka wa ku le go sup la shi ma ga la sup la shi ma ga la ni ak chunga o ga ka wa mo ka ga l ten na chunga Tema setelah hati mana kau bunga, tapi tani cinta sukju kami. Dari nangga esalu lialam upan nasalah kami kila alah kami tungat lilde kami upan nabi kicu kisianat palam. Tapi mak tabunga titu bayar siu alam. Sufi nomba si balap tu kalau mesti alap bilangan si kasih nomba si balap tu. Tapi mak kuk jua. Saya mau kukya, tak aku tuan negara aku kehatuk, sebikin makayalam kau hakma, tapi kan itu makayalam mana, awan kita biani ni agak-agak mana, mata, makau soal tu di, dan han tuan logo atau si makayun apa, kukya guna tahu. Tetapi jual kup dua, kup dua kota, kup dua. Tetapi kup dua hutinga. Tapi mata pau nak, dan apa sih ada kuning nak kup. Tinggal suri kengam mat kup dua. Tapi mata kak tak tak tak mak kau gan. Tetapi mau nak kup dua tak kasih pak kau gan. Setanik. Tukulan ukup kasuk panawata, tamanit kasuk daning na halwak juga. Tapi masuk dasi mau na kau tiga, tak kumat cai na kau waktu kecai na ngan pisuk kebak dah walau kau mak kit pegel lama kisian ulap di lugu. Tapi mak takkan iya kat takia kemarai di lugu tuah hamarai di lugu. Tapi mak cai na udik panok kau. Tapi macam mana tu kalau saya isam ada lisu, tak kau tak cuit, bukan kau tak kau cuit, tapi ada pelau nunan lah. Amalu kau, amalu apa lagi? Amalu kapi, tak kau buat pelau lagi, buat tahu waktu ini, sebelah hati mana nak kau tiga, lawan api sebenarnya kau di dalam mat. Kita hati wuning kau di malam mata, dengan upu pelawat. Tapi mak, aku mati marah lemi, tidak ni tu marah lemi. Aku ada dong mata katin ngawat tu. Aku main ni setar na aduk si mak enakku. Inu aduk tapi ni lah. Semua tu gama. Tapi mak, aku ngawat semua legama. Ikal aku negama. At nak harap si. Tiada sahaja cino, nampai nang gua tak lusi, jadi tak kasih gua dengan sahut si, utpulang lusi, dan komet tu bin, komet lu tu kalau ni kalau ni, setelah si angin nasiu, pisik tibinya lu kata ini gua, isu malas saya jarak si, tiada si nampai lusi, kemimin, tahut atau hang lusi. Aman nak kiu sebeni, aduk tahu mahu harap cugu, terus out lap semalam kama. Oh, mai kiu ni, kat suci, cuma kagum nai pula umma. Awal zaman apjong kisian, cuma kagum nai langmat, aksung paling langmat tak kisian ni. Tanak kunung alah handunan usah aduin nalar suci, cuma kagum nai mat. Kalau tua dikulo aksung sibiri ni. Cuma ni tarik itu. Tekwa ini, sekumia di agati. Tak patut ini kritik. Umejo harlah.

Hello, lakut. Lati apa kau tengah suka sama anak kau lang mod. Utang mesti luta. Ulang me talang me ulang mesti lugu July 17. Ubang aku tu yang walis ni anak via pik. Jamie kajak tinggal lugu. Ila nama itu nalan nak tu api water tu lagu dia kasih tekwa nalan tu api. Tema tu sana alam yang kata taman ni silat jam itu nalo nalo nato sama alam yang mat okey otak tu minta mana siku si ais ding mana kata yok taman ni pina sama kalau sengaja tinni ulak tu sana yang kata tamako inuit pilih kati jauh di lugit taman nasi ko aw pelian yang kata misanut amalukan aku inuit kayu kunang mengata. Amma people layout, sa tingo jawatan ni, dahil nakawis sa alo do people layout lang niya kailunin.

0: Te maawa te lere nang mo te tana. I la awa te lere iu iu no te tamana nalona atua sa malang me mauki o tata masiko. Au palia ni ngā kawisatau na kaini te logo. Ta maana kāku ta maak. Ta ako eni i lini ati tau sa yungu mata filuwa te mitau na ngā kalonani ngā tuit. Ta maani uki o tata mi la tamana siko au palia ni rinyanga nut. Ta ako a... tamana kanuile o ila pilere titili lau me mata nuna vumi. Pilere titi katene anga te nuna vumi. Tamane takere jatini. Te mamana tana kawigak viu na lau nga andu a reak. Tana nuna vumi te o tapansami nga pilere katao katata smart eyes kung nakaktao yumik. Mana. Susak vigi lau me labutas ma CBC kuni Teresa Ketsup ipasa katasok na lau nga ko.
1: Te ma miti matering me na vid, kano udje ko suksi ma vid, ta na siko kano ilinga ni nga aga go yung min.
2: Ta na udje ka sima ya bo, aga go ono tini, tau tu kluti go. Siko pada ni nga, kingo wa adjik kateksa ni, ano we pere me, kite ane go yo kitara rama. Nungo rama, no we pere kise ane wa kitara sone. Siku padera nga tamani ni tumatari ni. Amma, siku ipadera ni nga tau te manai ito ni. Siku ipadera ni nga sabunta pa July mongtidu pia katera mo untumuyo. Pinasawa si mako mongtidu July mongtidu siku ni unakatera smugura pata untumuyo do ni ako rafta. Tana ojere sma yago. Ubanga tawag mito. Siko miya katsakli ito.
1: Sungyo na katang ipoglik ya. Siko na saklo ni. Siko yung na saklo ni ro.
2: Siko miya tawag ito. So kan sibudu pa mo gumakatakli pero kina ako na so kama nga kina tawo nga kama nga namo kaya tau nga to kasi nga sungo gani. Kawit ito was kawitig isungon dito kanwiling ang mga sikumit sa ano.
1: Kanok lito sa katak pisi asingin ni nuna rin ni nga to ni sikumit sa ano.
2: Day mo na pero ito ang jiparoan ni umitabi kayo katak ito nga sikumit sa ano. Kisa ni asa ni nanay sikuma. Uwa nga siku nga ni ajiging mo siku nga takes mo asya nuna nunaari nga ni. Aji paro ni to unikakata mo yun nga atan na sikadi padaya katas ni ato wag sa uya kakarakso ni sinoba aga. Tama ni to mitimatari may sikuri katang tibu. Asya ni to nuna rin sikwere yun kami yung mata.
1: Tema inuto kailo inusuktulo katutikatigiglo ti ilinyaron na tuksa yung mata kanok siku miksano kano ima inuto kailo inusuktulo katimayaga kakpat siku miksano.
2: Sikwere yun kutamani katimaya kakama. Te yo sungun duti sikumio. Ono tuin duti inne amma makutun nito pekatao titi sungun dunga. Idunne akatao tigi katam naamta. Kawai maya tokanne makutun mi ngarumi amma udungi kanwido mga ata. Makutun mi ngarumi. Inna mo ngarumi te muna. Idina akta ti unak tatamata. Tana. Taman na piyo gito.
1: Tana tau tungwa kaviyo inay lo inusuk tulu katuja katigi tiaglo ti ilina akta ti katang nang min. Kanok li tana aki gayak piyo.
2: Ang daw ni tamata ina kutibo kawiyo magumaguta. Apelito inakta dugi teman na piya narendo ni. Apa yang tu kuta kau imajin nanti?
1: Tema kikutuin nang nito tuksirang migasi kanok tukisige kanero madlusi siku miksano kanok litu sa roma visi te takanga siku miksani.
2: Siku dirin ako hindi sa kayo kumina lucaw kino eni kinagakata migatitaw makinitaw na kata nikumo ubang itong ito siku diri katao tamani mit matemi panatumi kikito joa tako tak unoktoro gara tako joa pinasu teyaka nunari tsama kumatoy naksuga pitikatya muna sa upoyong na kisimi asidjaga ka muna sa kawisan mo siku miksano naartel ta nunari ne pidirin mo, kawisan mo, ikayoktaw ti itaw naksuki. E nung naupag mong dumar.
1: Kanokli ilin na titinang mit at winaw sungo visi inuit kawisa kong naksilutik sikuni.
2: Na ilin na titirang mo, kinasawa ko si ataw si usungan dun eh. Sibutik pa amakwo sibudipa ido ane idina tsakatahui sikure aiku kiku mangata kanu idu isung mangata kiku ngatuaga mangata ama ay pangane first day daga kata indu tatau upin na gane siku daga ika kawai makudugi kanu job inaktukar dikandam na mga kawai makutya kundugi kanu ikung limo amma pinasaw si tiyagot ko ni si kumingin na para sa unu ta pinasaw ni udo ni away sa tapo ta kano o na kanwiliwa ka mga amma kiso kuwaya no kuwa ka mga tema na kuwaya tiyagot ta kataksu ito udo mi amma ta pekasiyo tiso unu ta kawai mai eto kawo siku miksan takwe to kawai ma kumigake asin tino so kawai ma inusi yatigo kawai mai eto ka yatigo tao sangya kundur tao temane yung tunga mana
1: siku rin nang mipiyari to yaro garang nang ma
2: kawai ma ta rakawai tuta kinatoy namin tao sikudara yeme ta khatin tuta nunai ni ne gati sungun tuta so khama ne gawa yang isunga ta bun mi ta bun nama ta bun mi te ne gati ra yak sui kino ga yang ma so khama te na edusa ga yang ma sikumi kar sikumi ta ro ne e khana ya ro man na ro ne sikudara yi kunno ta taman na te mun na khata wasuwi tuta ta kaya ko yung mga ako tato, kaya ko talaga siku na rin ko. Taan na, kaway makundugo. Noon na rin nootuin ako ng ito ko. Noon na rin, o kaw tiso yung ito ko, siku na rin may pirakatusi. Tay mo na rin tama. Kaya ko yung mga rakasong yugo, siku na rin ko. Taan na, ano, relationship, pinjuang mo. Taan na, pitiasong ako ni, kan, kanutu kanitao maktigo kawi saman
1: kanu arugli inui tuksega gonnaqpat ta kununga ilaw katao yumaruti
2: ikakubi kala ibdutatao www.smartice.org tamanga pigar dunne no te kona ko yar dunne ma na sa o te kharin dun te o khar o tin no ta o ma o khar te kona ro ne o ilin na ko ma go ne u par ne sikur te ga yo ka te o ma go ne o siku miksan o pi te ga te o ma ne ro ne no ta o ma ko na ta
1: wa te mangani smart eyes me lilaw ga vi kanok utjero suk simakkan nerpit dan siku nasang nak siku siku yang nasang siku yang sah ini asyik aku.
2: Dan nanti ujar semua ya bu. Oku sederhana, kanga aku tu open dam itu. Ada aku tahu siku, ada aku tahu open dam itu. Tahu orang dengan aku. Tak ada okun dengan atau nung pedar demikian siku jadi atau nak pedar yang kita sini temenna orang dengan seminggu ni tak ada karena ujar yang kedua tak
1: wah betul nang itu aru Kuya nami Andrew pive karon na sa gabi apik kutik sa kakan na kon na punga o kausik sa kakan na pin.
2: Ano kuya nami na apik sa kuna kagabi ang matamani katuluma siku siku tuwa yun tuma siku tuling na katunaran tuma tan na kuya riya ka kausik sa kira kutung tauman
1: kuya nami
0: tan Andrew Arik desakin na tasi di dalam semacam materi sekarang tu apa sulit tengah kesian itu anak Toby atau apa sulit mendinga. Nada naik kain lagi pun. Ia tak ku taman suligok tak ku Arctic sea ice pilih ila kanu ilir teti katanya tweet taman kanu pilih menganu nombi taman tak kerjatin ila taman tak kain nunggu kasuningan ni. Tema vivalle tu sasoge me patat polare tone alla mega titana sivulti maligalio tu jua glory loud tamane pinasuaro se riattini tamane kalun neiman tamane katakatuni lo nakituin na se mayunit sivulti uuning katimane riyangi tamisano unikare tu langamat hatunga sutti terne arivabon Mun itu sangat sak, perkusil ribik mana tak kuat aku tembak aje geng itu nik. Awak amal ukek sangun yang tu November 13 December, orang mami anak November 13 aku kasuningan ut kiko tu ini pina suku masih tunggal suci tolong memata. Perkusil ribik aku temanin nuna bumi, tawane kangen juga bumi tu nilak. Tak kuat juga ingat ini perkusing ini ini kalau cuma yang ini ini lekusing ini, tapi kau nengah ini itu kau sing ini lo ini kalau cuma yang terkang ini nila kata kau ini ada di sini orang mata, dia makin kutuin nanti apa yang kau tidak ulang memata, ini orang matuan nak usi, tak kuat namun lo kau juga orang nanya mengasih nalu nasi mana ni. Tak apa kau sila ribut, nampol sila tu sabikut. Tak apa lagi katagi tu tik, sudu inat dia nak. Ilinnya aku matuan lah. Sini apa kau singin sana tu inna lewen aku. Ilinnya tahu nak tu. Nona mici tahu betul tillo. Ini aku singin net ilinnya tahu lo di sana di nona misalnya gersa tahu lo demi sok tahu lo di kesila nak ambal. Sila si jika lah si yang manila kanok tuh abang nak temilan nak ubi kanok pergi akan mengapit ya kanok ini mana piulin nasukun nang mengapit makuat jigi gitu mata di July 31 kulang ini ani tanah kau jika pergi guna di atas sih tekan ngakai tekan ngakai perkusil ribi kunut tamane kanget juga pimme mana nak lakukan labut greet emak tak kuyau

Hola, pitsini aku lewek miria ni niwet sa haktulik aku hati rini tuit pitsi si roma tsarawit uhalau tinga 0507 aku lewek miria pitsi niwet sa aku hati rini tuit 0507 uhalau tinga.

Pitsi, aku lebih mau ya ini baca hoyut, pitsi sih kau baca hoyut. Aku hadir ini tweet, halau dengan 0507, May Partridge 0778, Willie Kalak 272 0456.